0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rocket Life, your number one lifestyle and entertainment media. With me, Danar, pastinya nemenin lo di GMHR pagi-pagi ini. Selamat pagi, Rockstar. Selasanya, ini udah pertengahan bulan September ya. Ini mungkin udah mulai kerasa uang gajiannya yang tadi banyak terasa semakin kenapa tipis ini ya. Kenapa makan-makan harus lebih dihemat lagi ya. Tapi kalau hari ini lagu-lagunya gak bakal gue hemat jadi lagu-lagu yang gak seru ya. Karena masih bakal gue pakein playlist yang bikin pagi lo tambah semangat nih. Yang lagi otw kerja, yang lagi nganterin anaknya, atau mungkin ada yang lagi siap-siap aja. I'll be here with you until 9 a.m. today only on GMHR.

Day with Rockin' Life where everyone can be a rockstar worth it by Ray. Ini gue puterin pagi-paginya hari ini ya Rockstars buat nemenin GMHR lo. Karena hari ini gue masih bakal nemenin sampai jam 9 pagi nanti. Di pagi-pagi yang indah ini, gue gak tahu kenapa gue merasanya sangat indah. Apa karena gue fans Inter Milan yang habis menang 5-3. Ini makanya ya, pokoknya kalau misalnya cowok tuh kayak gitu Rockstars ya. Kayak kalau misalnya udah punya tim favorit, nah itu tuh sebenarnya enak gak enak ya. Enaknya kalau misalnya dia menang, dia kayak juara segala macam, moodnya tuh bisa auto jadi bagus, terus seru gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba 11 pemain random ini yang dia juga gak tahu kita hadir di dunia kalah, nah moodnya itu bisa hancur tuh ya. Emang ada-ada aja ya. Tapi gimana lo, mungkin ada yang fans Liga Italia juga atau Liga Inggris, gimana fans MU masih aman atau masih kebawa sampai sekarang kah? Kalah lawan Manchester City 10 pemain 1-0 di kandang sendiri ya. Tenang-tenang, don't come at me, maaf ya, gue gak akan gimana-gimana ya. Ya, tapi walaupun gue nonton juga, aduh gimana ya. Atau ada yang nonton olahraga lain nih. Karena kemarin juga baru selesai, yaitu US Open. Itu tenis ya, Grand Slam, salah satu Grand Slam. Yaitu US Open yang dimenangkan oleh Zverev melawan Ben Shelton di partai finalnya. Jadi ini merupakan satu juara yang baru lagi di US Open ya. Setelah pastinya orang-orang tuh berharap, banyak yang berharap Ben Shelton juga, karena emang orang Amerika, karena udah lama banget gak ada orang Amerika yang menang di tanahnya sendiri ya. Yang di quarter final itu dengan keren banget, itu kayak partai final yang ngalahin Alcaraz yang baru aja back from injury. Yes, tapi emang banyak banget, lagi banyak lah sekarang kegiatan-kegiatan, atau mungkin pasti banyak hal-hal yang terjadi juga ya di hidup lo. Ya gimana Rockstars, mungkin ada yang terjadi di hidup lo atau lo lagi sibuk ngapain nih sekarang? Coba dong kasih tahu gue, sambil kasih tahu juga kalau misalnya mau diputerin lagu-lagunya buat nemenin pagi lo boleh banget, atau mau sekedar nyapa aja, gue tungguin ya. Di WhatsApp kita boleh di 0815-1987-6876. Kayak yang udah duluan nih ya, dia selalu standby, luar biasa. Novita, halo Kak Danar, good morning Kak. Pendengar setia GMHR yang selalu nantap, yang selalu mantap kali ya Taipo, dengan lagu-lagunya menemani aktivitas, salam sehat, semangat selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Yoi Novita, thank you so much. Kalau gitu, supaya lebih happy lagi, gue bakal masih muterin lagu-lagu yang bikin lo semangat. Salah satunya, This is Kendrick Lamar and also SZA with Luther yang bakal nemenin pagi lo masih di GMHR.

0: woman. Your morning companion, GMHN.
1: Give your day a fantastic head start with GMHN. With GMHN. GMHN will continue right after this.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

Yeah, Olivia Rodrigo with Vampire on GMHR yang masih bakal gue temenin sampai jam 9 pagi nanti ya. Gak akan kemana-mana, masih belum bakal digantiin ya, seperti Menteri Keuangan yang baru aja digantiin nih kemarin, Rockstars. Jadi mungkin lo udah ada yang baca, udah ada yang tahu juga kalau kemarin tuh ada reshuffle di Kabinet Merah Putih ya. Jadi tanggal 14 September hari Senin ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Purbaya Yudi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan ya. Pak Pur ini yang dia itu durasinya totalnya 1 tahun 5 hari katanya. Dan ini melansir dari beberapa media lain, digantikan oleh Suhasil Nazara ya. Jadi dia Pak Suhasil ini tiba di Kompleks Istana Kepresidenan pukul 14.44 waktu Indonesia Barat. Ya, memakai jas hitam dan juga dasi biru muda serta mengonfirmasi telah ditelepon oleh Sekretariat Presiden untuk mengikuti agenda reshuffle pada sore hari. Jadi Pak Pur ini yang sebelumnya menggantikan Ibu Sri Mulyani di tahun lalu ya, September 2025. Jadi totalnya itu 1 tahun 5 hari itu kalau gak salah gue baca. Kini digantikan oleh Suhasil Nazara yang sebelumnya ini juga bukan figur baru ya Rockstar. Sebelumnya itu menjabat di Wakil Menteri Keuangan ya. Dia seorang ekonom juga, terus pernah menjadi kepala bagian kebijakan fiskal di Kementerian Keuangannya. Dan Suhasil Nazara ini resmi diresmikan di Istana Presiden Jakarta berdasarkan keputusan Presiden untuk menjabat pada sisa masa jabatan 2024-2029 Kabinet Merah Putih. What do you think, Rockstars? Gimana? Ya kalau gue sih belum bisa mengomentari apa-apa ya, karena kita lihat aja kira-kira perjalanannya gimana. Pastinya kita doain aja supaya bagus, supaya keuangan Republik Indonesia juga semakin baik lagi, dolar semakin turun lagi ya. Yang sekarang terakhir tuh 17.000 ya. Semoga nanti rupiahnya 17.000 tuh. Jadi 1 rupiah 17.000 dolar. Gak bisa ya, kejauhan kayaknya.

This is The Rockin' Life, your number one and media and lifestyle entertainment media. Dan pastinya masih barengan sama Danar di GMHR pagi-paginya. Gua play satu lagu dari Nona with Rollerblade. Udah siap belum, Rockstars ya? Udah siap menjalani, memulai hari ini ya? Gimana, apakah udah sarapan atau lo tim yang gak sarapan nih pagi-paginya, Rockstars? Kalau gue sih dulu gak sarapan ya, tapi sekarang gue itu memulai pagi itu gak tahu kenapa, sebenarnya gara-gara mulai ngopi sih. Mulai kayak gue tiap pagi tuh ngopi, jadinya gue kayak harus sarapan dulu ya. Ya yang simpel-simpel aja, kadang roti, harin roti, kadang buah juga gitu ya. Tapi hati-hati juga ya, walaupun kadang-kadang buah atau sayur juga itu kayak lo ngerasanya adalah makanan yang sehat. Tapi lo tau gak, Rockstars, kalau studi terbaru menunjukkan bahwa partikel mikroplastik kini telah mencemari berbagai produk pangan segar yang sering dikonsumsi sehari-hari, termasuk buah-buahan dan sayuran. Jadi melansir dari CNBC Indonesia, ada buah yang tercatat sebagai salah satu buah dengan tingkat kontaminasi paling tinggi, yaitu adalah apel yang mencapai rata-rata 195.500 partikel plastik per gram. Yang kemudian ini disusul oleh buah pir. Sementara kalau misalnya kita ngomongin sayuran ya, wortel itu menempati posisi teratas sebagai salah satu jenis sayur yang paling banyak terkontaminasi partikel plastik nih, Rockstars ya. Jadi ini harus lebih hati-hati lagi ya, walaupun sekarang sebenarnya agak sulit ya untuk menghindari kontaminasi-kontaminasi mikroplastik ini. Bahkan kita bawa makanan dengan tempat yang gak sesuai aja, kadang nanti ada kontaminasi mikroplastik juga. Mau makanan yang tujuannya sehat, nanti ada kontaminasinya juga. Dan menurut gue emang gak bisa dihindari sih, cuma kita bisa mereduksi aja, memilih tempat makanan yang lebih baik, terus memilih dari sumber yang lebih bagus gitu. Dan pokoknya memilih makanan-makanan yang gak cuma sehat secara mungkin nutrisinya aja, tapi untuk mental kita juga ya, bikin lebih mindful juga mungkin ya, di tengah bad news ya. Nah gitulah, banyak caranya sebenarnya ya. Yang penting ya kita gak, pastinya gak mengabaikan bad news-bad news itu, Rockstars ya. Ini ngomongin tentang apa ya sebenarnya? Nggak tahu juga sih sebenarnya ya. Nggak ngarah kemana-mana kok, Rockstars ya. Yang pasti ngarah masih gue nemenin lo sampai jam 9 nanti. Dan next up ada satu lagu dari Yang Kai with Blue yang bakal gue puterin buat nemenin pagi lo di GMHR.

0: Your Morning Companion GMHN.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
3: Kalau gak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: The Rockin' Life is on.

0: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Somber with Back to Friends. Ini temen emang bisa didapetin dari banyak hal ya, dari mana aja. Dari cowok lo atau cewek lo rockstars yang tiba-tiba putus jadi teman bisa. Atau mungkin dari teman sekolah, teman kantor bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin teman kantor nih, gue tadi habis ngobrol nih sama produser gue ya, dan ternyata dia itu tipikal orang yang beda sama gue. Dia itu katanya kalau di kantor itu tipikal orang yang ya udah kayak temenan aja, tapi nggak yang bakal deket banget. Karena apa? Coba dong, lu kasih tahu karena apa? Mana sih mic-nya? Nyala. Ini ya, nyala. Coba.
1: Nyala.
0: Lo adalah tipikal orang yang kalau di kantor itu gak bakal yang temenan deket banget sama teman kantor lo.
1: Iya.
0: Kenapa kayak gitu?
1: Ya karena gak semua temen tuh bisa kayak kita anggap temen deket gitu loh. Kayak ada temen yang kayaknya gue temenan sama lo karena kerja lo enak nih dibuat diajak diskusi. Terus kayak ada temen yang juga kayaknya asik deh kalau misalnya ngajak lo main ke tempat ini gitu. Terus ada juga temen kayaknya kalau gue curhat sama dia tuh nyaman deh. Jadi temen tuh menurut gue tuh gak, ada juga yang semuanya bisa dalam satu temen tuh bisa diajak semuanya. Ada juga yang kayak lo cocoknya kesini sama cocoknya kesini.
0: Tapi berarti kalau teman kantor tuh lo menganggap nggak bisa yang kayak gitu, teman kantor ya udah teman yang bisa diajak diskusi masalah kerjaan sama aja.
1: Iya betul.
0: Kalau misalnya ternyata dia cocok jadi teman yang emang lo curhatin masalah hidup aja gimana?
1: Ya bagus.
0: Tapi lo nggak pernah menemukan itu kalau misalnya di teman kantor?
1: Bukan nggak pernah menemukan, karena gue juga nggak yang kebuka duluan kali ya.
0: Oh.
1: Belum nemu gitu.
0: Oke. Tapi berarti gak menutup kemungkinan dong, kalau misalnya ternyata ada yang cocok, lo jadi bisa temenan sama teman kantor.
1: Betul.
0: Betul juga ya. Berarti lo adalah tipikal yang sebenarnya bisa atau enggak temenan sama teman kantor?
1: Bisa, tapi sejauh ini nanti aja ya.
0: Nanti aja. Oke. Dan ini menarik ya Rockstars ya, karena emang ada orang yang kayak produser gue nih, kayak Tasya. Tapi ada juga orang yang kalau misalnya sama teman kantor itu dia akan jadi deket banget, akan temenan banget. Nah, gue penasaran nih, kalau versi lo gimana Rockstars? Lo itu adalah tipikal orang yang kalau sama temen kantor itu bisa temenan atau sekedar ya kolega aja, sekedar kayak rekan kerja aja. Dan kenapa? Alasannya? Kalau misalnya lo bisa temenan sama temen kantor lo, kenapa? Dan kalau misalnya lo nggak bisa, itu benar-benar kayak ya udah kerja, gue kerja aja, gue nggak temenan. Itu kenapa juga? Coba dong kasih tahu. Boleh WhatsApp-nya kita, boleh teks aja di 0815 1987 6876, atau kalau males nulis, males ngetik, boleh juga lo kirim voice note langsung aja di WhatsApp, masih nomor yang sama di 0815 1987 6876. Masih barengan sama gue, only on GMHR.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Danar Kalingga di GMHR, nemenin lo pagi-paginya Rockstars. Dan masih topik hari ini, gue tadi udah nanyain ke lo. Dan udah ada beberapa yang tadi jawab di WhatsApp, nanti bakal gue bacain ya. Dan gue play nih, ada yang ngirim voice note juga. Tapi gue pengen nanya ke lo nih, Rockstars ya. Topik hari ini adalah, kalau lo itu adalah tipikal orang yang temenan sama teman kantor, atau lo melihat rekan kerja di kantor itu udah rekan kerja aja, kayak temenannya ya seadanya aja, sewajarnya aja ya, ada batasnya ya. Dan kenapa kalau misalnya lo adalah orang yang bisa temenan sama orang kantor, kenapa alasannya? Dan kalau misalnya lo adalah orang yang gak bisa temenan sedekat itu, lo menganggap orang kantor ya udah rekan kerja aja, kenapa juga? Kasih tahu langsung aja, boleh chat, boleh kirim teks ke WhatsApp kita di 0815 1987 6876, atau boleh juga voice note kalau males ngetik ya. Nanti bakal gue play voice note lo di WhatsApp kita juga, masih di line yang sama di 0815 1987 6876. Atau kalau misalnya mau sambil ngobrol-ngobrol, sambil lihat gue nih di live TikToknya @therockinlife, boleh juga, karena gue masih live sampai jam 9 nanti. Nemenin lo di GMHR, only on The Rockin' Life.
2: Your morning companion, GMHR.

0: juga macet-macetan. Gimana, macet nggak pagi ini ya? Kalau di kondisi jalanan TB Simatupang sih masih wajar ya. Walaupun bukan yang gimana-gimana juga. Ini kalau tolnya sih nggak macet ya. Kalau bawahnya nggak kelihatan nih. Macet nggak tuh? Nggak ya? Nggak macet sama sekali ya. Nggak macet katanya, kata produser gua Tasya. Katanya nggak macet, bisa ngebut-ngebutan sana ya. Eh jangan dong, jangan. Kok lu yain sih bisa ngebut-ngebutan? Jangan dong ya. Pagi-pagi apa? Oh lancar, lancar jaya aja. Di tempat lo gimana nih Rockstars? Perjalanan ke kantor, bertemu sama kerjaan-kerjaan yang belum selesai itu, sama dek-dek yang masih harus ada revisi-revisinya, sama rekan-rekan kantor yang itu sesuai dengan topik hari ini gue pengen nanyain, itu lo bisa berteman apa enggak nih? Jadi lo itu adalah tim yang kalau sama orang-orang di kantor bisa temenan atau sekedar rekan kerja aja ya. Dan ini udah ada beberapa yang masuk ke tadi live TikTok yang udah jawab juga nih. Ada dari bukan chat GPT, katanya aku sama teman kantorku deket banget karena kita suka share kesedihan kantor bareng ya. Ah, aku doain semoga cepetan pindah kantor supaya share-nya kesenangan ya next-nya ya. Atau semoga share-nya yang baik-baik lah ya. Semoga kerjaan di kantornya dapat yang lebih baik lagi. Semoga kesedihan di kantornya udahan gitu ya. Terus ada juga dari Oki Muhammad, tipe temenan yang gak lihat dari divisi bisa temenan dari mana aja. Wih, ini keren nih ya. Ini adalah orang-orang yang disukai di kantor ya. Yang tapi kalau kayak gini, kalau menurut kalau gue ya, tadi kan dia bilang kayak gini gara-gara gue bilang gue adalah orang yang kalau di kantor kayaknya bisa-bisa aja nih temenan yang deket banget. Kalau kita tuh beda kerjaannya, beda divisi, beda apa-apa gitu kan. Karena takutnya kalau misalnya dari satu line kerjaan yang sama, kayak entah dia satu divisi atau di atasan gue atau di bawahan gue, kayak takutnya mempengaruhi judgement gue secara profesional. Terus ada juga dari Stevenson McDowell nih ya, ini komennya baru aja gue baca, gak jadi gue bacain deh. Lo baca sendiri aja Rockstars kalau mau di live TikToknya kita ya. Tidak lulus untuk dibacain di sini kayaknya. Ada juga dari WhatsApp, ini gue bacain yang pertama dari Farah Alizah. Gue memungkinkan banget lagi temenan sama orang kantor, tapi kayaknya tergantung culture kantor juga sih. Mostly orang kantor gue Gen Z, jadi gak banyak yang rebutan buat naik jabatan. Jadi mau cerita apa aja jadi aman tanpa takut dicepuin. Tapi kenapa ya? Gue setuju nih, gue agak setuju nih ya. Kalau Gen Z kayak gak rebutan gitu naik jabatan. Kayak lo mau naik jabatan gak sih sebenarnya ya?
1: Gitu loh.
0: Apa?
1: Gak ada ambisinya.
0: Iya bener, kayak gue denger cerita dari orang-orang dulu, dari orang tua gue, kayaknya tuh persaingan di kantor kalau naik jabatan, bah, bener-bener sikut-sikutan, tusuk-tusuk dari belakang segala macam. Tapi kalau misalnya Gen Z tuh kayak ya udah aja, kayak gue kerjaan gue aja gitu. Kalau mau naikin jabatan gue ya udah, tinggal bilang gitu kan, nggak pakai gimana-gimana, nggak pakai ribet ya. Ini gue nggak tahu nih, apakah ada penelitiannya apa enggak, apakah ada jurnalnya atau enggak. Tapi yang gue temui emang banyak yang seperti itu ya. Lebih chill aja, nggak tahu kenapa. Oke, terus ada juga dari Novita, baru banget ada WhatsAppnya nih. Ikutan topiknya kak, kalau aku sih temenan satu tim kompak. Secara kerja kita kerja tim, jadi harus saling bantu satu sama lain gitu aja kak. Mau lagunya dari Swim, BTS, lagi kangen Bang Tan. Hehe, thank you so much. Boleh, nanti aku puterin ya. Terus juga ada dari Adri nih yang ngirim voice note. Coba kita dengerin Rockstars.
2: Sama Adri nih di Jakarta. Kalau kata gue sih, teman kantor gak bisa dijadiin lebih dari teman kantor ya. Kalau kata gue, pengalaman gue sih sebenarnya. Soalnya teman kantor itu cuma cukup tok buat urusan kantor aja gitu ya. Kalau lebih dari itu, apalagi dicurhatin macem-macem gitu ya, pengalaman gue sih hati-hati, karena namanya teman kantor bisa berbalik arah gitu loh, bisa berbalik arah yang akhirnya malah menjadi nusuk dari belakang. Jadi kalau kata gue sih, kalau untuk hal-hal yang bersifat pribadi ya, mendingan ke betul-betul sahabat yang betul-betul kenal dari lama atau bagaimanalah gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you. Selamat menikmati hari ini dan selamat bekerja.
0: Asik. Jadi kalau Adri ini tim yang nggak bisa ya temenan sama orang kantor. Jadi orang di kantor itu ya udah rekan kerja aja ya. Jadi ini menarik ya, karena kayaknya dari tadi 50-50 nih, ada yang bisa, ada yang enggak juga ya. Dan kalau lo gimana Rockstars, gue masih pengen nanya-nanya dan juga masih pengen tahu jawaban versi lo. Dan kenapa ya, mungkin ada yang punya alasan lain, atau versi lo, lo adalah orang yang bisa temenan sama orang kantor, atau lo gak bisa sama orang kantor, ya udah cukup rekan kerja aja. Coba dong, masih gue buka, gue tungguin jawaban lo di WhatsApp di 0815-1987-6876. Boleh voice note atau boleh ke live TikTok kita di @therockinlife. Dan gue tungguin sampai jam 9 only on GMHR.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just a

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar living with mad woman. Gue puterin pagi-paginya rockstars, nemenin lo di GMHR ya, yang masih bakal standby sampai lo nyampe kantor. Atau enggak juga ya, siapa tahu ada yang nganterin jam 10, jam 11, atau ada yang telat ya. Nyampe kantor langsung tuh beresin semua kerjaannya, atau mungkin ya ngobrol-ngobrol dulu sama rekan-rekan di kantor yang nggak tahu nih, berbeda-beda jawabannya ya. Ada yang menjadikan orang di kantor itu sebagai teman, ada juga yang enggak nih ya. Dan kalau misalnya kata dari WhatsApp tadi ada yang udah masuk juga, tambahan beberapa ya. Yang pertama ini dari siapa nih namanya ya, coba-coba kita lihat namanya. PI Pin ini. Ini siapa namanya Pin ya? Alvin atau Pinnya Pinastika gitu ya, atau siapa? Kalau gue sih teman kantor itu cuma teman aja di tempat kerja. Enggak bisa dijadiin sahabat, soalnya kebanyakan udah berumur dan tahu kan. Kalau yang berumur itu cuma mau didengerin, enggak terima saran dari yang lebih muda. Egoisnya keterlaluan. Aduh. Ayo teman-teman kantornya, siapa ini namanya? Teman-teman kantornya enggak tahu siapa. Oh, Apin. Teman-temannya kantornya Apin, nah gue cepuin lu ya Pin ya, ke teman kantor lu ya. Biar sadar nih teman-teman kantornya, bapak-bapak, ibu-ibu tolong ya. Dengerin juga, Apin pengen didengerin ya, jangan maunya cerita doang ya, dengerin orang juga. Tapi gue agak-agak in a way ya setuju sih ya, walaupun gak semuanya begitu, balik lagi disclaimer gak semuanya kayak gitu, tapi ya ada banyak yang seperti itu ya. Dan ini ada dari siapa lagi? Ada dari siapa nih namanya ya? Novita Eka. Oh, Novita juga, tapi Novita yang berbeda. Pagi, kalau sama rekan kerja kantor, termasuk yang gak deket sih, begitu jam kerja selesai udah gak ada interaksi lagi. Karena aku termasuk introvert mungkin ya, dan paling gak suka dikepoin, dan gak punya energi buat kepo kehidupan orang lain juga. Terus aku satu tim cewek sendiri, satu tim isinya 57.000 orang. Gak dong, banyak bener tuh. Satu tim isinya 3 orang, dan ya cewek sendiri ya. Tapi untuk dekat sama teman kerja profesi lain, aku juga mikir-mikir dulu, terlalu berisiko atau enggak. Ini kebetulan Novita, ini kamu kerja di tempat ilegal apa gimana nih ya? Kenapa temenan sama yang divisi lain takut berisiko? Tapi ya emang kayak gitu sih. Kalau misalnya gak perlu, lu merasa kayak gak harus, ya gak apa-apa, gak usah dipaksain juga. Kalau misalnya emang udah punya teman banyak di luar kantor, terus gak ada energinya, gak usah dipaksain sih. Gue anyway setuju sama Novita, thank you anyway. Dan terus ada juga dari Agres. Kalau menurut aku, boleh curhat ke teman kantor, tapi harus pilih-pilih. Karena kita setiap hari ketemu dan kerja bareng. Teman kantor bisa jadi orang yang paling mengerti situasi pekerjaan kita. Oh, ini gue setuju nih, gue pengen gue highlight ya. Karena kalau misalnya kita udah di kantor, ya mau gak mau, orang di kantor itu adalah jadi orang yang kita paling banyak menghabiskan waktu bareng dia. Salah satu orang yang paling banyak kita barengan gitu. Nah, kata Agres, tapi untuk masalah yang terlalu pribadi atau sensitif, sebaiknya jangan terlalu terbuka, karena tetap ada batas antara hubungan kerja dan kehidupan pribadi. Jadi curhat boleh, tapi lihat dulu orangnya dan masalahnya. Satu lagi kak, karena di kantorku itu bukan cuma ada CCTV, tapi ada CCT alias cerita cepat tersebar. Oh, dinding berbicara ya, tembok mengeluarkan suara ya. Tapi yang penting kita yakin dia bisa menjaga rahasia dan gak menjadikan curhatan kita sebagai bahan obrolan di kantor. Boleh dong gak mau request lagunya Diva Barus featuring Kalula, No One Can Stop Us. Thank you kak. Oh ya, enak tuh lagunya, buat pagi-pagi itu cocok ya. Boleh, anyway thank you juga udah cerita ya. Tapi ini benar ya, sebenarnya balik lagi ke kantornya kayak gimana. Karena emang beda-beda masing-masing kantor. Ada kantor yang sangat-sangat baik, sangat-sangat culture kerjanya sehat banget. Ada juga yang kalau cerita tiba-tiba besoknya bahkan resepsionis sudah tahu tuh cerita kehidupan lo. Ada kantor yang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya gue baca nih, ternyata menurut penelitian-penelitian yang ada, katanya kalau misalnya orang yang berteman di kantor itu akan mempunyai performa pekerjaan yang lebih baik. Tapi dengan tapi ya, jadi itu katanya itu premis awalnya nih. Tapi dari penelitian ini yang diadakan oleh namanya Gallup, sebuah perusahaan global yang berspesialisasi di sumber daya manusia atau SDM ya. Jadi pertama ada beberapa kelebihannya. Yang pertama itu semangat bekerja.
2 bekerja dengan nyaman, 3 membuat bisnis makin tumbuh, dan 4 sedikit peluang kecelakaan kerja ya. Dan di penelitian itu juga dibilang kalau sebenarnya teman di kantor itu dikategorikan ada beberapa. Yang pertama itu adalah sahabat di kantor, kedua teman dekat di kantor, yang ketiga teman kantor, dan yang keempat sekedar rekan sekantor aja. Tapi katanya kalau misalnya lo emang menjalin hubungan yang lebih dekat sama orang-orang di kantor, bisa membuat produktivitas meningkat ya. Wah, ini gue nggak tahu sih, ini apakah penelitiannya gara-gara di sana aja, atau kalau misalnya dia sekarang meneliti orang-orang Gen Z ini dan di kantor-kantor yang baru ini di Indonesia ini, apakah berubah penelitiannya apa enggak? Well, mungkin bakal bisa beda ya. Tapi pastinya yang bakal bisa beda juga itu adalah jawaban lo. Yang belum ngirim jawabannya, masih gue tungguin. Lo adalah orang yang bisa temenan sama orang di kantor atau sekedar rekan kerja doang? Langsung aja ke WhatsApp kita di 0815-1987-6876, atau boleh ke live TikTok at TheRockinLife, karena gue masih bakal demenin sampai jam 9, only on GMHR.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen ditayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Iya, lu makanya habis gagal.
3: Dicek iya, apa yang salah, didiskusikan, kemarin kita kenapa.
1: Ya di-block.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astonggoro yang masih bakal temenin sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL. So finally I'm back, Rockstars. Jadi waktunya gue untuk bersuka cita menemani lo semuanya. Dengan berbagai macam informasi yang sudah gue siapkan. Kalau penasaran jangan kemana-mana, stick around.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani di The Office The Rockin' Life sampai dengan jam 1 siang nanti. Risers, lu udah nonton film Practical Magic 2 belum sih? Ini salah satu film yang kayaknya ditunggu-tunggu banget karena diperankannya bro, Sandra Bullock bro. Kayaknya banyak banget orang yang udah nungguin film yang satu ini. Bahkan sekarang berhasil memuncaki box office Hollywood di pekan pembukaannya. Dia berhasil menumbangkan kekuasaannya Spider-Man Brand New Day setelah 7 minggu bertahan di puncak. Kalau menurut data box office Mojo, Practical Magic The Book of Magic ini ngedapetin $30 juta di minggu pembukaannya, jauh mengungguli Brand New Day yang mendapatkan $8.4 juta di posisi kedua. Tapi kalau dari laporan Variety di hari minggu kemarin, capaian $30 juta ini tuh ada di bawah ekspektasi. Apalagi di pasar internasional, Practical Magic 2 ini dapat angka yang kurang memuaskan, yaitu cuma $16 juta dari 77 pasar aja. Jadi total pendapatan globalnya di akhir pekan itu hanya $46 juta aja. Tapi gue gak tahu kenapa ya, jujur kalau Practical Magic yang pertama di tahun 98 itu kan dibukanya $13 juta tuh. Ini setara sama $27 juta lah dalam nilai mata uang saat ini nih. Tapi sebenarnya ya dibilang cukup laku dibandingkan yang sekarang. Padahal dibintangin sama Nicole Kidman dan juga Sandra Bullock yang udah jadi jaminan mutu. Cuman coba deh lu cek, kalau di Rotten Tomato sendiri ini tuh skornya cuma 36% doang. Sedangkan dari Cinema Score cuman skor B plus doang coy. Jadi gue juga mau nontonnya agak sedikit males ya. Takutnya nanti gue malah gak bisa enjoy, gak menikmati karena filmnya B aja. Gue gak tahu nih, buat lo semua yang udah nonton, what do you think about it? Filmnya oke dan layak ditonton? Atau sebenarnya cukup ditonton di Netflix saja?

perubahan adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest stars. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket-jipfest-2026. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani di The Rockin' Life The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Lo pasti tahu dong kabar bahagia dari dua musisi bersaudara asal Inggris, Liam dan juga Noel Gallagher, yang udah bersatu dari tahun lalu untuk tur yang mencakup Inggris, Irlandia, Amerika Utara dan Selatan, Asia dan juga Australia. Baru-baru ini mereka berdua nih ya dari The Oasis ini tuh datang ke Red Carpet Festival Film Venezia di hari 1-5 September kemarin. Jadi mereka datang ke sana buat pemutaran perdana dari film dokumenternya Oasis, Don't Look Back in Anger. Nah, dokumenter ini sendiri mengisahkan tur reuni mereka dan proses pemulihan hubungan Gallagher bersaudara yang sempat retak. Have you ever imagined about this? Karena kalau gue sih udah banget lagi. Dari zaman mereka berantem sampai tiba-tiba sekarang temenan lagi gitu ya. Temenan, maksudnya kayak deket lagi. Gue tuh langsung terpikirkan bahwa ya namanya saudara, suatu saat pasti mereka bakal deket apapun kondisinya. Ya kalau bukan karena saudara, apalagi kalau bukan karena uang. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Live the Rockin' Life with Ari Wastonggoro yang masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Satu kabar kali ini datangnya dari rapper Macklemore yang lagi rame diberitain di media-media gara-gara dia berhasil mengungkapkan kalau dia dikeluarin dari rangkaian konser loop tournya punyanya Ed Sheeran di Amerika Serikat setelah menjadi sorotan gara-gara ngebela Palestina beberapa waktu lalu. Sebenarnya gak cuma dia ya, tapi Pink juga kena imbasnya sebenarnya. Jadi Macklemore itu sebelumnya dijadwalin bakal tampil di 8 dari 10 pertunjukan tersisa di tournya Ed Sheeran. Nah, tapi dari uploadan media sosialnya di hari Senin 14 September kemarin, Macklemore itu mengungkapkan kalau dia dikeluarin dari tour setelah Ed Sheeran ditekan sama para pemilik stadion yang dikomponen pemilik New England Patriots dan Stadion Gillette Foxborough, Robert Kraft. Jadi dia bilang ya sebenarnya para korbannya itu bukan dia, Ed Sheeran ataupun juga Pink yang ikut kena cancel culture lah ya setelah menolak kampanye Macklemore, tapi para korbannya adalah rakyat Palestina, para pria, wanita dan anak-anak yang telah terbunuh, dibuat kelaparan, terusir dari tempat tinggalnya dan dipaksa menjalani kekerasan yang tidak terbayangkan. Dia bilang kalau Ed itu ngomong kalau Kraft menyatakan dia gak diizinin tampil di stadion punyanya dia. Dan Ed juga cerita kalau Kraft udah ngegalang dukungan dari beberapa pemilik stadion lainnya dan mereka bareng-bareng ngasih ultimatum. Pokoknya kalau Macklemore tetap diizinin ikut dalam tour, ya gak diizinin juga tampil di tempatnya. Gitu katanya. Ini masalahnya masih bakal panjang sih sepertinya. I don't know akan berujung ke arah mana, tapi yang jelas ini akan dikembalikan lagi pada para fans dan juga ya para penonton ya. Kira-kira apakah memang mau beneran nonton datang langsung atau malah memberikan cancel culture balikan gitu ya kepada mereka dan juga konser yang satu ini. What do you think guys?
1: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
2: I'm Monica Karina.
3: And I'm Shotgun Dre.
2: And tonight's the first.
1: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from

Masih ditemenin Aryo Astungkoro di TRL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Rockstars, ini ada satu kabar mengejutkan dari para bos perusahaan teknologi. Yang sekarang mereka tuh menyerukan buat ngerem perkembangan kecerdasan buatan alias AI untuk sementara waktu. Lah kok bisa? Jadi para bos teknologi yang mengajukan seruan ini ada di antara ada CEO OpenAI Sam Altman dan pemilik SpaceX Elon Musk. Mereka yang mendukung pernyataan CEO Anthropic Dario Amodei yang memperingatkan kalau tanpa perlambatan, sekumpulan sistem AI ini punya potensi buat nguasain semua jaringan internet dalam kurun waktu 1 tahun aja. Dalam sebuah cuitannya di X misalnya, Musk ini menyebutkan pernyataan Amodei soal AI itu adalah hal yang betul. Jadi dia ngingetin untuk, ya, dia tuh udah lama sebenarnya menyuarakan bahaya dari AI. Kemudian, kalau dari Altman sendiri juga udah nyampein kalau dia setuju sama pernyataannya Amodei terkait perlunya ngatur laju perkembangan AI. Dia bilang OpenAI berencana mengadopsi gagasan yang diusulin sama Anthropic dengan berkomitmen untuk melibatkan penilaian independen yang punya akses layaknya karyawan. Jadi Altman sudah memperingatkan tentang resiko-resiko ini jauh sebelum booming kecerdasan buatan yang lagi rame saat ini. Nah, kalau lu gimana nih, Rockstars? Karena bos-bos teknologi aja udah pada bilang buat nahan penggunaan AI. Apakah ini adalah pertanda untuk kita kembali ke jalan manual?

Live the Viking Lifestyle with me, Aryo Astungkoro, yang masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Ada beberapa lagu yang gue udah nyiapin buat lo semuanya sambil kita sambil ngecek kinclong bener muka lo bang, dari Ramon Silalahi. Terima kasih Ramon Silalahi, ini emang tim aku tuh semuanya lagi gimana ya, rasanya tuh pengen gue peluk satu-satu tapi peluk mah digelapin sama dia. Pengen gue peluk tapi pakai kawah panas, ngerti gak lo? Mancing emosi siang-siang gini. Well anyway, gue masih bakal live di TikToknya @therockinglife saat ini. Jadi silakan lo gabung sama kita. Lo boleh nge-request, lo boleh ngobrol-ngobrol juga sama gue saat ini. Silakan lo cek sekali lagi di @therockinglife. Itu dia ya. Kenapa lo pergi? Belum. Belum dong. Gila muka gue masih gelap gini. Anyway, beberapa lagu udah gue siapin. Salah satunya lagu yang satu ini, Rockstars. Jujur ini dilema, mau digelapin tapi gelap banget, mau terang tapi kayak dapet cahaya dari surga. Kayak lagu yang satu ini dilema, ada Nelly ya, yeah, featuring Kelly Rowland. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. And also we have the other song that coming from Charlie Puth with How Long. Ini sebenarnya udah di request juga sama Prince Coco. And then kita punya satu lagu dari Sabrina Carpenter with Feather. Gue gak tau sebenarnya lagunya Charlie Puth yang diminta sama Prince Coco tuh yang mana. Jadi gue puternya yang How Long aja, udah. Sesimpel itu. Tenang, beberapa lagu lainnya juga udah gue siapin. Gue punya lagunya Nona with Honk yang bakal ngebuka di jajaran 4 lagu tanpa jeda hari ini. Sambil sekali lagi kita bakal live di TikToknya @therockinglife. Silakan langsung gabung sama gue sekarang juga buat ngobrol dan juga nge-request sampai dengan jam 1 siang nanti. Still with me, Aryo Astungkoro, Alion TRL.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest stars. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket-jipfest-2026.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Masih barengan sama Rio Songkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Ditemani sama setelah lagu dari Sabrina Carpenter with Feather. Kita masih live juga di TikToknya @therockinlife. Jadi silakan langsung gabung sama TikTok kita. Ada Stevie sekarang, Prince Koko of course, ada Sandy Nugraha, ada Ramon Sulalahi. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dan kita lagi ngomongin tentang komik-komik apa atau kartun apa yang masih lo inget sampai sekarang. Kalau tadi gue bilang, gue masih inget banget sama Cardcaptor Sakura. Terus, gue tuh suka sama beberapa komik ya, Kenshin, Samurai X gitu. Oh, I love it. How about you? Kasih tahu sama kita ya di TikToknya The Rockin' Life. Barengan sama Rio Songkoro sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Kita masih bakalan ngobrol-ngobrol juga di TRL The Office. Dan yang menarik adalah karena kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol juga seputaran dari kegiatan serunya. Ini sebenarnya hampir tiap tahun diadain sama Senayan City. And it's actually one of the best event from Senayan City. So, Rockstars, kalau ngomongin tentang fashion di Jakarta, salah satu event yang udah cukup lama jadi bagian dari perjalanan fashion scene kita adalah Fashion Nation dari Senayan City. Dari tahun ini Fashion Nation ini memasuki edisi yang ke-20. Kali ini bukan cuma ngerayain perjalanan selama 2 dekade aja, tapi juga kita ngelihat gimana sih fashion Indonesia itu terus berkembang, berubah, dan bahkan melahirkan berbagai creative voices yang baru. Dan yang menarik, di edisi ke-20 ini Fashion Nation-nya hadir dengan tema The Icon Edit yang mempertemukan established designers, emerging talents, fashion institutions, sampai creative voices dari berbagai generasi. Nah hari ini pas banget, aku mau bertemu dengan seseorang yang aku baru tahu nama lengkapnya, gemes banget. Ada Ibu Ratna Irina alias Ibu Riri. Hai Ibu Riri.
1: Halo.
0: Hai. Ibu Riri ini adalah creative design dan juga PR manager dari Fashion Nation 20th edition yang kali ini akan segera digelar. Bu Riri, apa kabar Bu?
1: Baik-baik, terima kasih. Apa kabar?
0: Baik banget Ibu Riri. Bu, tapi ini kita mau coba menarik ke belakang gitu ya. Dari milestone-nya, 20 tahun Fashion Nation ini kan sebenarnya perjalanan yang panjang banget ya. Kalau ngeliat perjalanan selama 2 dekade ini, boleh diceritain gak sih seberapa besar Fashion Nation itu ikut merefleksikan perkembangan fashion di Indonesia nih?
1: Oke, jadi Fashion Nation tuh bisa ditumbuh bersama perkembangan fashion Indonesia. Terus selama 20 tahun kita melihat bagaimana fashion berubah. Fashion Nation juga ikut berubah dari era couture dan nama-nama besar yang kita udah tahu, hingga munculnya generasi-generasi baru dengan perspektif yang semakin beragam nih. Jadi Fashion Nation bisa dibilang bukan hanya sebagai fashion event, tapi juga ikut merekam perjalanan dan evolusi fashion Indonesia. Dan di edisi ke-20 ini, melalui The Icon Edit, ini judulnya Fashion Nation tahun ini ya, kami ingin merayakan perjalanan tersebut sekaligus kita pengen develop, pengen ngelihat apa sih nanti nextnya, what's next gitu.
0: Jadi sebenarnya ini tuh momen dimana kita bertumbuh bersama juga dengan Fashion Nation ya, makanya terus ada kegiatan-kegiatan baru, tema-tema baru juga yang diangkat termasuk di tahun ini dengan temanya The Icon Edit ini. Oke, boleh ceritain sedikit nggak apa yang pengen disampaikan lewat tema yang satu ini, terus apa yang bikin tema ini tuh relevan nih buat di perayaan ke-20 tahunnya Fashion Nation?
1: Oke, jadi di Icon Edit itu sebenarnya caranya Senayan City melihat kembali 20 tahun Fashion Nation yang udah berjalan selama ini melalui para ikon-ikon yang telah menjadi bagian dari perjalanan fashion di Indonesia. Terus karena udah 2 dekade, yang ingin kita rayakan bukan hanya apa yang pernah terjadi nih, tapi juga bagaimana karya, terus para desainer tersebut, dan perspektif yang kita punya bisa terus memberi pengaruh dan tetap relevan sampai hari ini. Jadi bisa dibilang di Icon Edit itu menjadi semacam lah gitu, sekaligus membuka ruang untuk interpretasi dan arah baru dalam dunia fashion.
0: I see. Tapi tadi kan disebutin juga tuh ya, kalau ada berbagai generasi yang akan bergabung di sana, dari established designer sama yang emerging talents. Ini kan sebenarnya juga, banyak udah kayak gini, tapi menurut aku justru harus dibikin seperti ini supaya emerging talents juga punya kesempatan yang sama. Boleh disebutin gak sih bentuk kolaborasinya bakal kayak gimana nih nanti yang dihadirkan di Fashion Nation?
1: Oke, jadi banyak banget sih kolaborasi yang kita kita konsepin nih untuk tahun ini. Jadi dimulai di opening night kita ada runway edit, kita menampilkan Mel Ahyar, Archipelago dan Toton di 18 September. Terus habis itu ada highlight show-nya Senayan City, judulnya Converse. Di situ kita menampilkan Art Kea Stripes, ada Elima dan Lani Fati. Ini 3 brand fashion yang berbeda. Terus ada lagi urban nomad. Di sini kita menghadirkan desainer Amod Syamsuri muda. Ada brand Tigra. Dan ada cover me not punyanya Kelly Tandiono, kolaborasi dengan Furry Tales. Ini dari brand dari Singapura. Bawaannya Daniel Boy. Nah, terus abis itu ada juga kita kolaborasi dengan tenant kita, dengan Mas Ari, kita presenting The Curve. Di situ ada desainer-desainernya Mas Ari, ada Toton, terus ada Peggy Hartanto, ada Ari, ada Sean Nenskila, dan ada Fredrik Herman. Next, kita juga kolaborasi dengan Cita Tenun Indonesia, kita menampilkan Lung Sara, itu menampilkan Sarung Atelier, Otman, dan KMK by Karel Karuniawan. Nah, napas dulu nih.
0: Terus saking banyak ini.
1: Masih panjang nih. Nextnya kita juga ada kolaborasi dengan IFDC, Indonesian Fashion Designer Chamber. Itu kita dengan 22 desainernya IFDC, kita bakal ada show juga. Terus nanti juga kita jelasin deh kita ada kolaborasi apa lagi sama mereka. Terus ada New Mode, ini yang menampilkan Yosafat. Terus ada Drew, ada Diba, dan ada Vivian Lee.
0: Aduh, bentar-bentar. Ini dari tadi disebutin nama-namanya, aku tuh sampai bingung gitu kayak, ini kita harus datang ke yang mana? Ini kayaknya harus datang ke semuanya berarti ya sebenarnya?
1: Harus dong, tiap hari harus hadir di Science City.
0: Udah paling benar, kalau misalnya nunggu dari satu fashion show ke fashion show yang lainnya, ya tinggal belanja-belanja, makan-makan, semuanya lengkap juga ada di Science City soalnya kan?
1: Benar.
0: Exactly. Tapi tadi sempat disebutin tuh ada kolaborasi tahun ini salah satunya dengan IFDC. Boleh ceritain sedikit nggak sih, Bu Riri? Ini apa nih yang menarik dari kolaborasi ini?
1: Oke, jadi kayak yang tadi aku sebut, IFDC itu kan Indonesian Fashion Designers Council. Ini jadi kita kerjasama sama mereka setiap tahun, dan tahun ini juga kita kembali menghadirkan Gaya. Ada exhibition yang mengeksplorasi fashion, identity, dan ekspresi kreatif Indonesia. Nah, Gaya ini akan kita persembahkan dalam bentuk instalasi, itu di Promenade ya, di lantai ground. Terus habis itu ini juga pertama kalinya tahun ini kita menghadirkan Draft bersama IFDC. Itu sebuah pop-up store di lower ground Senayan City. Jadi kita tuh istilahnya apa ya, gampangnya kita jualan kemeja putih untuk nanti kita donasikan untuk mendukung komunitas yang terdampak gempa bumi di NTT.
0: It's a win-win solution actually, karena ya di kita itu kan kemeja putih itu salah satu must have item yang harus ada di lemari gitu ya. So kita semuanya bisa beli dan itu akan kepake. Meanwhile at the same time kita juga bisa berdonasi juga di sana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya.
1: Iya, betul. Jadi ada 22 kreasi kemeja putih dari masing-masing desainer ya IFDC. Itu keren-keren semua, dan rata-rata dari kemarin itu pada nggak bisa decide mau beli satu, pasti belinya nanti end up-nya lebih.
0: Ibu Riri mohon izin, aku takutnya ini ngewar, buat disimpenin satu aku akan beli ya. Tolong disimpenin dulu, karena kalau ngewar nih tahu sendiri ya. Kita pasti engap, Bu. Mohon izin. Berdiri. Tapi kan tadi juga disebutkan dari awal gitu ya. Kalau mungkin yang berbeda di tahun ini adalah karena setelah 20 tahun, Fashion Nation juga akan melihat, memproyeksikan bagaimana fashion untuk di masa akan datang. Kalau menurut Berdiri sendiri, setelah ngelihat fashion yang terus berevolusi, seperti apa kira-kira future of fashion yang pengen dibawa sama Fashion Nation di tahun-tahun berikut ini?
1: Oke, sebenarnya sih menurut kita future of fashion itu kayaknya bakal semakin personal, gitu, kayak semakin explore personal identity. Jadi diri kita tuh kayak apa sih, dan itu kita terjemahkan ke personal style kita. Jadi nggak lagi cuma soal ngikutin tren A, B, C gitu. Jadi bisa dibilang fashion akan menjadi ruang untuk mengekspresikan identitas. Nah, itu juga yang pengen kita bawa ke depan, dan juga dimulai dari tahun ini, gimana caranya Fashion Nation tetap relevan dengan memberi ruang untuk ide, talent, dan perspektif baru.
0: Ya, dan itu terlihat juga dari bentuk kolaborasi-kolaborasinya ya, dari desainer-desainer yang udah established sampai yang emerging, semua digabungin jadi satu. Jadi ya mereka juga bisa memperlihatkan bagaimana bentuk-bentuk fashion yang berbeda-beda dan bisa digunakan oleh lebih banyak orang juga, karena setiap orang kan punya taste yang berbeda-beda juga, punya sense yang berbeda-beda juga, dan itu diakomodir di Fashion Nation di tahun ini ya.
1: Betul.
0: Menarik ya,
1: betul.
0: Sih. Ini future of fashion kayaknya bakal semakin personal, gak lagi cuma ngikutin soal tren doang, tapi jadi ruang buat mengekspresikan identitas. Keren banget. Eh, good luck ya Bu Riri buat Fashion Nation-nya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Eh, kapan sih Bu? Bu Riri?
1: Bu? Yes.
0: Ah iya, kapan sih Fashion Nation-nya dimulai? Yes.
1: Fashion Nation itu kita mulai dari tanggal 18 September sampai 26 September.
0: I see. Untuk ngedapetin undangannya untuk setiap fashion show-nya, gimana tuh Bu?
1: Bisa kontak ke Instagram atau ke website-nya Senayan City. Nanti kita arahkan.
0: Cakep banget. Udah paling gampang semua via social media ya. Itu udah paling bener deh.
1: Iya, betul.
0: Siap. Betul. Ibu Riri, terima kasih banyak. I know exactly right after this you're gonna be really busy. Good luck untuk Fashion Nation-nya. Good luck buat Senayan City juga. Thank you banget ya.
1: Terima kasih supportnya.
0: Sama-sama.
1: Thank you.
0: Bye.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Masih barengan sama Rio Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Which means ini adalah dua lagu terakhir sebelum aku pamitan, karena sudah di jam 12.58 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih buat Glenka, terima kasih buat Dance Cloud. Di saat gue pamitan dia muncul, gak masalah, gak apa-apa, it's okay ya. Buat Koko juga, Prince Koko, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini. Buat yang belum ngobrol-ngobrol sama gue dan juga belum nge-request, gak apa-apa, masih ada hari esok. Esok kan masih ada. Aku habis dari Siloam, sedih. Hah, kenapa? Kapan siaran lagi besok? Anyway, aku bakal nge-MC juga buat Siloam akhir minggu ini. Bakal bikin podcast juga sama Siloam. Loh, jadi banyak ya? Anyway, kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi besok karena sekarang udah mau jam 1 ya. Tapi terima kasih. Oke, dadah. Terima kasih buat yang udah gabung sama gue hari ini. Terima kasih juga udah gabung lewat TikToknya @therockinlife. And now it's time for me to go. For the last song, this one, I will play special for Glenn Kaya dengan request lagunya Raisa dengan Mantan Terindah. Arya Sengkora pamit. Stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rockin' life. Bye, ciao.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya

0: Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lo bed, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
1: Rockin' Health.
0: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone low bed indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
4: Lah iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Drive and Jive balik lagi nemenin lu bersama Alio Astungkar. Akhirnya sudah lama sekali Alio Astungkar sama Kolandi bertemu di Drive and Jive.
2: Ntar dulu, lu juga udah lama gak ketemu, jangan melukin gue gini.
1: Gak enak, kan gue susah ngomongnya.
2: Harusnya, harusnya kita live TikTok nih.
1: Boong, sumpah. Aduh.
2: Dan terima kasih loh for having me di Drive and Jive, senang banget. Thank you ya guys.
1: Yes sir, kita bakal nemenin lu juga Rockstar untuk bersama kalian 2 jam ke depan.
2: Tapi nih Rafli, kenapa pegangin kaki gue sekarang?
1: Jangan mulai.
2: Awas dulu.
1: Eh Rockstar, buat lu yang mau request lagu atau kirim pesan, bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876,
2: atau bisa juga lewat DM di @therockinlife.jkt.

0: Lu di drive and jive tapi betul, konon katanya ya kan baru-baru ini.
1: Konon katanya, konon katanya, konon konon.
0: Bisa diem nggak?
2: Oke, sorry.
0: Nah, katanya harga iPhone lama malah naik setelah iPhone yang baru rilis keluar.
1: Lah, kok gitu ya? Ini kan dari kemarin ramai dibahas.
0: iPhone Duo.
1: Enggak, iya kan gara-gara ada Duo.
0: Duo 3, 4, 5.
1: Atam buat sih. Jadi di Amerika Serikat emang beberapa model kayak iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, sama iPhone 16. Ini okay, katanya tuh naik sekitar $100 Amerika Serikat, alias setara 1,7 juta rupiah.
0: Boom.
1: Di Indonesia kenaikannya juga kelihatan tuh di beberapa model dari iPhone 15, 16, sampai 17. Gitu. Nah, yang salah satu yang paling mencolok deh kita ambil ya.
0: Duh.
1: Oh, bukan mata lu. Bukan mata lu. Pak. Palalu, ya,
0: oke. Okay. Yang paling terlihat.
1: Iya. Di iPhone 15 128 GB misalnya, sekarang tuh harganya ya kayak 15,5 juta gitu. Jadi dia naiknya sampai 3 juta dari harga sebelumnya.
0: Itu saya beli deh.
1: Ah, berapa?
0: Satu.
1: Oh, buat siapa?
0: Hah? Adalah bebek.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: sampai jam 7 malam pastinya di Drive and Jive. Tapi yes, ada info penting buat lu yang baru join Oksal. Kalau misalnya lu sering lupa dan ngomong gak nyambung saat lu komunikasi sama teman-teman lu, bisa jadi tubuh lo itu
1: kurang air mineral.
0: Salah.
1: Kurang makan.
0: Diam dulu makanya.
1: Kurang duit.
0: Ah iya betul, betul, betul. Udah lanjutin tuh kurang duit gimana?
1: Kurang.
0: Gimana konsepnya kalau kurang duit?
1: Enggak. Nah. Kurang liburan kan.
0: Betul, temen lu tuh butuh hiburan dan liburan.
1: Oh, kalau ada duitnya. Nah, jadi kalau misalnya lu sering lupa hal-hal kecil atau misalnya tiba-tiba gue mau ngomong apa sih tadi? Ngeblank gitu ya pas lagi ngobrol. Ya,
0: pikun.
1: Enggak, sabar dulu, tenang. Sorry. Ini bisa jadi tanda-tanda kalau tubuh dan pikiran lo tuh lagi kayak overwhelming.
0: Tired.
1: Yes. Kelelahan ya. Jadi tekanan dan rutinitas sehari-hari yang berlangsung secara terus-menerus ternyata bisa bikin kita jadi hilang fokus. Yeah. Bahkan pada saat kita lagi ngobrol, berkomunikasi.
0: Bisa gitu ya?
1: Ah, ini juga kata psikolog Felicia Muakar. Siapa jadi tuh? Katanya psikolog. Oh, jadi kan gue udah bilang psikolog. Namanya Felicia Muakar.
0: Kalau psikomu
1: macet. Sabar gue. Jadi kata psikolog Felicia Muakar, kelelahan mental yang berkepanjangan tuh bisa bikin seseorang ngerasa kayak lagi terputus secara mental pada saat dia lagi bicara.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya kita udah mulai sering ngalami hal kayak gini, udah saatnya kita buat menurunkan ritme kita, turunkan effort kita, turunkan ekspektasi kita. Dan turunkan menteri
0: siapa? Hey, wait, jangan ke situ.
1: Kan udah kemarin.
0: Oh, Papua Baya ya?
1: Ah, disebut lagi.
0: Ah!

0: Drive Enjoy balik lagi nemenin lu alias Sungkoro Malkwati. Kali ini ada di Drive Enjoy Talk.
1: Gue seneng banget akhirnya ketemu lagi sama segmen yang satu ini.
0: Yes kan.
1: Apa sih ini segmennya?
0: Drive Enjoy Talk. Budek
1: kali. Maksudnya tentang apa kan? Gue gak tahu kan, gue anak baru.
0: Jadi di Drive Enjoy Talk sini kita bakal ngebahas semua tentang topik-topik yang akan relate dengan kehidupan kita saat ini.
1: Top, nah, kemenku berarti ya.
0: Wow. Jangan dibahas itu dulu.
1: MBG?
0: Diem dulu.
1: Karhut lah.
0: Diem, gue selengkat juga.
1: Sorry.
0: Kali ini kita mau ngomongnya social battery.
1: Jauh banget tadi yang main sebuah sama ini.
0: Jauh, makanya. Jadi, apakah tanda paling jelas kalau misalnya lu atau temen lu itu social battery-nya tuh udah mulai habis?
1: Bentar, social battery itu apa sih?
0: Social battery itu adalah ketika, apa ya?
1: Jadi kondisi ketika lo biasanya gitu kan, setiap orang tuh punya baterainya masing-masing untuk menghadapi orang lain.
0: Betul.
1: Nah, itu tadi ditanyain sama Marco, tanda yang paling jelas kalau tiba-tiba baterai di badan lo untuk bersosialisasi tuh udah habis tuh, tanda-tandanya kayak apa sih gitu.
0: Iya, ada yang capek langsung break dance gitu.
1: bentar. Tenaga lo
0: abisin aja tuh. Gitu. Abisin aja.
1: Kalian.
0: Iya. Gitu. Ada yang kalau capek ke Bali.
1: banyak duit tuh.
0: Nah, kasih tahu jawaban lo Loksa di 0815-1987-6876
1: atau bisa juga lewat DM Instagram di @therockinlife.jkt.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
0: Iya.
3: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
3: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
0: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
0: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
1: Men, terima kasih.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Yuhu, Rockstar balik lagi nih, Drive and Jive yang masih ngebahas Drive and Jive Talks sama Ali Wasungkol dan Marco Andi.
2: Bahas aku please, aku tuh seneng banget kok dibahas-bahas gini.
1: Hah? Lu bukan highlightsnya ya?
2: Oh, kan gue seneng tuh jadi.
1: Tapi Ali, gue mau nanya ke lu ya.
2: Apa sih?
1: Ketika lu sudah sering hangout sama teman-teman, nong sana sini, ketemuan sama brand-brand,
2: ah, yes, of gitu, course, every day.
1: MC.
2: Yes.
1: Nah pasti kan lu kadang ada, capek banget nih gua nih. Apa tanda paling jelas kalau lu tuh udah mulai habis sosial baterainya?
2: Pertama, gua enggak pernah habis baterainya karena
1: alkalin lu.
2: Nyebut merek sama habis.
1: Sorry.
2: Jujur kalau gua sebenarnya kan introvert ya. Jadi gua tuh paling gua introvert.
1: Extrovert paling.
2: Gua intro.
1: Masa sih?
2: Intro dulu, habis itu baru bridge, habis itu
1: perkenalan. Iya.
2: Gua tuh jujur gua introvert.
1: Okay. Nah,
2: gua tuh paling sering baterai sosial baterainya habis. Tapi kalau ditanya tanda yang paling jelas apa?
1: Apa?
2: Gua akan ngerasa energi gua drain.
1: Energi.
2: Energi. Nah, kalau energi buat sarapan pagi hari. Nah, kalau energi gue udah drain, biasanya yang gue lakukan adalah gue akan ngilang. Jadi tanda buat guanya energi gue habis, tanda buat orang lain kalau gue tiba-tiba ngilang.
1: Oh, oke. Dibahas lebihnya.
2: Nggak usah dibaca. Iya.
1: Nanti ya, kita lanjutin nanti karena katanya mau ada lagu nih. Jadi kita main dulu apa tanda paling jelas kalau sosial battery lo udah mulai habis nih, Roksa. Bisa langsung WhatsApp di 0815 1987 6876.
2: Atau bisa lewat DM Instagram di @rockylandocek.

0: tentang social battle ini. Jadi kata Aryo tadi,
1: nah gue tadi udah jawab, tapi lu pura-pura gak inget ya. Kita jawab lagi ya.
0: Nah Aryo, apa tanda kalau social battle lu tuh udah mulai habis? Lu kan introvert tuh tadi udah dimasuk.
1: Iya, aku tuh sebenarnya introvert.
0: Iya, iya, iya.
1: Tadi lu bilang extrovert. Enggak, gue introvert.
0: Iya, iya.
1: Gue introvert banget. Biasanya
0: kelihatan banget.
1: Iya kan?
0: Jujur enggak?
1: Hah? Gimana sih?
0: Oke, lanjut.
1: Nah, gue tuh biasanya kalau buat diri guanya
0: mancing tadi ya, dia ngomong mancing ya?
1: Mantap.
0: Moi.
1: Nah, bagus, kompak. Kalau gua biasanya gua kan diem karena
0: patung lu.
1: Kan energinya habis. Energinya habis.
0: Dimanapun.
1: Iya.
0: Lu langsung diem.
1: Iya. Yeah.
0: Lah kalau di zebra cross lu diem ditabrak dong.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Karena gua cuma
0: nah, paragliding masa bang diem dulu, bang.
1: Kan paragliding emang lu pasti akan diem aja. Masa lu iya. Motah lagi paragliding.
2: Mau mendarat.
0: Iya. Lagi bayar Gojek. Gini, totalnya 10.000.
1: Teman-teman kan kita lagi.
0: Masa lu diem?
1: Teman-teman gini ya. Bukan berarti lu diem tuh tiba-tiba langsung jadi mannequin challenge gitu juga enggak. Lu tetap bisa gerak kok. Lu tetap bisa beraktivitas.
0: Oh, gitu.
1: Lu tetap bisa jawab-jawab. Totalnya
0: baru tuh.
1: Enggak, ini bukan peraturan. Ini memang standardisasinya seperti itu.
0: Masa sih?
1: Jangan sampai kayak di podcast, saya boleh bicara gak? Sampai ini saya kalau ngomong dipotong mulu. Iya kan? Terima kasih ya. Kalau menurut konsep di otak gue, ya, itu biasanya
0: kukus. Iya.
1: Oke. Jadi kalau buat gue tandanya adalah gue pasti akan langsung capek gitu. Tapi kalau tanda buat orang lain, biasanya gue ngilang.
0: Maksudnya tanda lu kalau lu capek, lu diem.
1: Iya, kalau gue kan buat diri gue sendiri gue akan diem.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk teman-teman terdekat gue, mereka tuh tahu kalau gue ngilang, ah si Arya pasti social battery-nya udah habis makanya dia ngilang.
0: Oh, gitu. Kayak lu me time jatuhnya.
1: Bukan me time, ngilang aja pulang, gue pulang. Pakai me time nggak ada, gila kali.
0: Oh, your time
1: nggak ada your time nggak ada.
0: Enough ya,
1: good time.
0: Enak.
3: Sometimes all you need is that one perfect song
4: on that perfect drive.
3: Grab and Jive continues right after this.
4: This is TRL.

What?

0: Balik lagi bareng sama Marco Rani dan juga Aryo Asungkoro di Drive Enjoy.
1: Yes sir.
0: Kita masih ngebahas nih tentang DNJ Talks tentang social battery. Jadi yeah, kita nanya nih sama lo nih Rockstars, apa sih tanda paling jelas kalau social battery lo tuh udah mulai habis?
1: Artinya social battery itu capek ya.
0: Bener.
1: Capek dari segala komunitas.
0: Komunikasi
1: sama orang-orang.
0: Iya, sama orang-orang juga. Nah kalau Marlo gimana?
1: Marlo, mulut lu jaga. Gue selepet lu.
0: Gak, tapi pasti jujur ya, lu juga udah capek kan diomongin gitu sama orang-orang kan?
1: Capek.
0: Tiba-tiba
1: capek.
0: Orang lu nyamperin lu kayak, Marlo mau foto dong.
1: Marlo, iya gitu-gitu.
0: Tahu gue rasanya. Kok di kayak gitu, social battery lu langsung ngedrop gak?
1: Langsung main gebugin sih.
0: Sabar, lu juga jangan marah-marah dong.
1: Duh, gue pulang dulu ya, Assalamualaikum.
0: Enggak dulu. Kalau lu apa tantangannya yang paling lu rasain?
1: Kalau gue tuh, gue lebih suka menyendiri.
0: Oh.
1: Gue kan Batman.
0: Hah?
1: Oh. Batman kan sendirian, sebelum ketemu Robin.
0: Tapi kan dia punya Fred.
1: Hah?
0: Fred Perry.
1: Fred Perry. Iya.
0: Kiri di...
1: Kaya dada. Berarti ya, kaya
0: iya
1: ya.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Batman emang kaya.
2: Kaya banget.
0: Kaya dia.
1: Iya, santai aja. Tahu gua.
0: Ya masa jual mobil 400 juta ditawar kan.
1: Mulut lu jaga.
0: Batman mah 400 juta. Take it. Gitu.
1: Mulut lu jaga. Ini belum deal. Nanti orangnya dengar. Tapi kalau gue menyendiri, kalau lu kan biasanya menghilang ya? Apa tadi?
0: Iya, gue diem terus habis itu ngilang.
1: Iya, diem menghilang. Kalau gue lebih suka menyendiri. Jadi kalau diajakin sama teman-teman, nggak deh, gue lagi capek gitu. Oh. Atau nggak lebih ke gue main game gitu.
0: Atau lu biasanya nangis di mobil kan? Kan lu sering kalau tersinggung atau apa lu nangis di mobil?
1: Itu biasanya kalau diputusin.
0: Masa
1: iya,
0: sih?
1: Iya, kalau diputusin gue nangis di mobil. Terus kayak... kan ada di lembumnya ada tukang tisu, gue bilang berapaan mbak gitu, 10.000, mahal, gue nangis lagi.
0: Sempet lu tawar juga,
1: iya,
0: lu lagi sedih aja
1: indis
0: lu nawar.
1: Ekonomi.
0: Gitu cara lu. Nah,
1: tapi kadang-kadang gue kalau misalnya lagi nggak mau nyendiri sendiri, ketika social battery gue capek, gue mandi.
0: Oh ih, tapi itu bener katanya.
1: Iya.
0: Terus lu tau nggak?
1: Biasa segel.
0: Iya. Enggak, tapi katanya mandinya pun juga bisa pakai air garam gitu, tau gak lu?
1: Air garam?
0: Iya, beneran, jadi ada garam.
1: Mandi garam.
0: Iya.
1: Buat apa?
0: Loh, itu menyeimbang, menetralkan.
1: Gue mandi sabun. Mandi sama sabun, pakai sabun.
0: Gue mandi bunga, tengah malam puas. Itu kan yang lu pengen denger.
1: Susana lu.
3: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: kita lagi ada di Drive banget. And Jive Talks.
1: Seneng banget gue kalau misalnya dikatain setia gitu, karena susah di zaman sekarang nyari yang setia.
2: Bisa diem gak sih lu?
1: Gini, kapan terakhir kali lu setia?
0: Kapan terakhir kali?
1: Asik. Gua bukan suara lo.
0: Gua mah selalu setia, yo.
1: Tapi
0: yang enggak setia tuh tanya aja yang lain.
1: Aduh, biasanya kalau kayak gituan tuh bikin social battery lo pasti habis kayak.
0: Habis banget. Kayak nah dong hepeng.
1: Apa tandanya?
0: Tadi kan gua udah bahas tandanya
1: ya, itu. Ya enggak apa-apa ngulang aja.
0: Oh, iya.
1: Gua juga dua kali ngulang ya.
0: Gua biasanya main game. Me time. Enggak mau ketemuan sama siapapun. Enggak keluar rumah.
1: Mengisolasi diri lo sendiri.
0: Isolate, iya. Kalau lu kan main game.
1: Enggak ada tuh kan. Lo, gua udah dua kali ngulang juga lu enggak inget.
0: Diem.
1: Apa?
0: Diem.
1: Apa?
0: Enggak, lu diem.
1: Bener sih. Gua diem.
0: Kita kasih tahu Oksa aja. Oksa jawabannya apa kira-kira, yo.
1: Lo kasih tahu deh di WhatsApp 0815 1987 6876.
0: WhatsApp bukan WhatsApp.
1: WhatsApp dong. Dia WhatsApp
0: application.
1: Ih, gila ini orang ya.
0: Lo keren.
1: Jabodetabek apa Jabodetabek?
0: Bek.
1: Bener,
0: Bekasi. Karena Bekasi.
1: Iya.
0: Lagi. Coba pikir dulu. Iya udah. Iya udah, nanti ayo WhatsApp. Gua bisa juga di DM Instagram kita @therockinglife.j. Kate.
1: Cakep.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sampai jam 7 malam.
1: Bentar, lu emang bipolar ya.
0: Apa?
1: Lu tuh lagi tengah-tengah marah-marah nih.
0: Kan orang-orang gak denger kan, belum di on-airin, sekarang ketahuan deh.
1: Biar orang tuh tahu kelakuan hasil lu kayak apa ya, Marco Randy.
0: Baik.
1: Sopan.
0: Sekarang kita lagi ada di Drive and Jive Talks, ngebahas soal social battery lu itu, kalau misalnya abis, apa yang lu lakukan? Atau tanda-tandanya. Iya, apa yang lu lakukan, tanda-tandanya ketika social battery lu abis.
1: Santai aja
0: lu, les mulu lu kayak Dania.
1: Iya, Dania ngomong apa?
0: Dania bilang soalnya gue jadi sensitif sama suara.
1: Iyalah, superhero lu.
0: Masa sih? Dania. Nah, kayak ASMR gitu loh. Dania. Horror. Aku di belakangmu.
1: Enggak, serem kalau itu, serem. Serem. Lu biasa gitu ya, ngebisikin orang dari belakang kupingnya gitu kan?
0: Iya.
1: Hah? Lu? Nah, kata Dania, ya, kalau lagi rame banget, musik kenceng, orang ngobrol rame, rasanya pengen cari tempat sepi. Biasanya itu tanda gua udah full banget.
0: Udah full apa udah kosong?
2: Udah padat mungkin.
0: Udah padat, padat. Palanya pening banget.
1: Udah full atau udah fly banget?
0: Hah? Farhan bilang, kalau gua udah mulai pakai earphone, padahal sebenarnya enggak lagi dengerin apa-apa. Itu kayak wibu tuh. Itu kode gue lagi pengen invisible dan gak diajak ngomong.
1: Tapi bener tau, gue tuh kalau nge-gym udah pasti gue paling gak suka kalau gue gak bawa earphone, walaupun gak gue mainin ya.
0: Kenapa?
1: Karena gue gak mau diajak ngobrol sama orang.
0: Earphone gak dimainin?
1: Iya, jadi itu tuh kalau misalnya emang bener tanda-tanda orang gak mau diajak ngobrol itu dia pakai earphone lo.
0: Oh, sama kacamata hitam biasanya?
1: Bisa. Sambil baca. Jadi orang tuh mau ganggu juga kayak. Emang
0: ini nge-gym apa di mana sih?
1: Enggak, ini kan misalnya.
0: Oh, okay.
1: Kalau nge-gym tuh biasa gue pasti pakai earphone. Kalau gue enggak bawa earphone, gue mendingan enggak usah nge-gym. Bukan berarti gue enggak bisa kalau enggak dengerin lagu favorit gue, enggak. Tapi justru karena gue enggak mau digangguin orang.
0: Biar kayak ini gue lagi mau fokus sama diri gue.
1: Soalnya malas tahu kadang-kadang ditanyain kayak boleh join?
0: Berapa set lagi, Bro?
1: Iya. Bener.
0: Iya.
1: Kayak pengen banget kayak jangan di sini. Gitu.
0: Stop ya, yuk lagu.

0: Oksal, ya.
1: Saya iya gue tahu bukan lu. Gila kali ya. Itu lain gue harusnya. Ya, mau lagi.
0: Nggak, maksudnya mau siaran lagi. Tenang aja, yo. Kan besok lu masih sama gue.
1: Oh.
0: Gue yang ya.
1: Iya. Boleh gitu.
0: Ya temenin gue besok kita lanjut lagi
1: ya pertemuan lu ya.
0: Hah? Hah? Lu
1: enggak maksudnya sebelum lu, siaran
0: lu sih gas. Raffel, kita udah dulu ya. Langsung kalau masa nanti pamit undur diri.
1: Iya, Raffel juga undur diri ya, Raffel ya.
0: Raffel ya, ya bye-bye. Bye-bye.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
0: iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
3: iya,
0: lagi.
3: Lu makanya habis gagal
0: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
4: The Rockin' Life is on.

0: Rockin' Life. Perubahan adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest star. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket-jipfest-2026.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki nggak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
4: iya,
3: dibayiin, tahu nggak dibayiin?
5: Coba dibayiin, dibayiin.
6: Ngomong, dimomong.
3: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kali ya?
4: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
4: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
6: Men, terima kasih
3: ya. Iya, iya, iya.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: This is CRL.

曲6番線に大好き。スイングセオリー危ないですから。

0: Here now.
1: Thanos will return, it says at the end. But, like, earlier in the film he said, like, Gamora asked, what are you gonna do if you destroy, like, half of the universe? And he said, I'm gonna sit down and die in the sun or whatever. And he did just that at the end of the movie, so...
2: He didn't die.
1: Yeah, and he said, I would die sitting down.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
4: Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest stars. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket JIPFest 2026.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Masih inget gak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
3: Rockin' Hype.
5: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

Swing Theory.

思绪在流动，塞太满必须得留空，前胸贴后背 no way， 后退别滴到口水，死马发出臭味， go back 喂他一口活水。

0: tuned in to Swing Theory.
1: Playing your best hits. TRL. Where everyone can be a rock star.
0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia,

0: tertentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gua aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is